0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08 Kabupaten Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambak tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada kesan akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Menurut Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan undang-undang dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasi. inklusif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti yang disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Cuma satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jamaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jamaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Capitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
16: Berharap namanya
0: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusnah dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
17: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan dia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
18: Ya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
19: Gitu. Untuk benar, karena itu benar. Asuransi Jemaah Haji Indonesia untuk mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji, jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Kulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Gaza.
2: Askar Sape Club akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik di pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu...

0: Jambi pagi ini.
1: Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih ya untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Dan pernah dikabar samaan untuk akhir pekan ini di Ahad 17 Mei 2026 kembali kita bersama. Untuk opini publik pendengar, ini terkait dengan pemerintah kota Jambi. Hari ini berulang tahun. Oke. Dan ini menjadi salah satu hal terbaik ya di kota Jambi. Anda bisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk kota Jambi di ulang tahun yang ke-80 tahun 2026 ini. Kota Jambi ini berdiri, pemerintahan kota Jambi berdiri pada 17 Mei 1946 dan hari ini 17 Mei 2026, artinya tepat 80 tahun kota Jambi. Di line telepon kami pendengar, silakan untuk bersama dalam opini publik terkait dengan ulang tahun kota Jambi. Dan peringatan tahun ini mengusung tema pertumbuhan dan kemajuan untuk kota Jambi yang bahagia dan berkelanjutan. Jadi nomor telepon kami pendengar, silakan 0811 6707 8850, 0811 6707 8850. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk opini publik silakan di line telepon 0811 6707 8850. Ulang tahun kota Jambi, dan yang luar biasa sekali juga yang dilakukan oleh pemerintah kota Jambi ini adalah menciptakan kota Jambi bahagia, termasuk bagaimana mewujudkan kota Jambi yang bersih. Dan kemarin juga pada 15 Mei pemerintah kota Jambi, wali kota Jambi dan unsur-unsur terkait begitu ya, melakukan penutupan TPS pinggir jalan untuk mewujudkan kota Jambi bahagia yang bersih dan tertata lebih baik. Oke, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, ulang tahun kota Jambi hari ini ke-80.
2: Cuaca di Jambi bagaimana sekarang?
1: Alhamdulillah cerah.
2: Ini Nana, ini Suci, Nana kali ya.
1: Silakan, apa nih opininya ulang tahun kota Jambi?
2: Ya, jawab dulu dong, Nana Suci nih.
1: Ya, silakan. Mau yang mana aja boleh.
2: Bilang dulu. Enggak, orang ini kembar nih suaranya.
1: Kembar suaranya, iya ya, pasti ada cirinya ya. Silakan, apa opininya?
2: Nah, susah, demi Allah saya nggak bisa bedain.
1: Baik, silakan, apa opininya nih ulang tahun kota Jambi hari ini?
2: Tahu dulu siapa Nana.
1: Masya Allah, silakan, mau opini atau bagaimana ini? Silakan.
2: Iya. Kok nanya kok enggak, ini Suci kali ya?
1: Iya, silakan, apa opininya untuk ulang tahun kota Jambi?
2: Kok enggak mau jawab?
1: Masya Allah. Silakan pendengar di line telepon kami ya, 0811 6707 8850. Anda bisa bersama kami terkait dengan ulang tahun kota Jambi yang diperingati hari ini 17 Mei. Pas banget ya, karena 17 Mei di 80 tahun yang lalu kota Jambi berdiri dan hari ini pas 80 tahun. Silakan opini Anda terkait dengan ulang tahun kota Jambi dan bagaimana juga pemerintah kota Jambi melakukan penutupan TPS yang berada di pinggir jalan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan opininya untuk ulang tahun kota Jambi.
3: Ya, sampai buang kemana Mbak Uji TPS-nya?
1: Jadi yang di pinggir-pinggir jalan tuh gak boleh.
3: Kalau kemana?
1: Dari rumah nanti ada bentor yang jemput dari rumah-rumah warga.
3: Roda 4, roda 3 ya?
1: Iya, bentor.
3: Bagus lah itu kan. Tidak kemaju kemudian.
1: Supaya bersih, jadi gak mengganggu.
3: Kata Jambi kan orang kemana-mana, kemana-mana saya datang ke sana.
1: Betul. Iya.
3: Kalau mending kalau orang kita Jambi sini, kalau orang luar, nah itu yang jadi penyakit itu Mbak Nana kan, apa ujian?
1: Iya.
3: Nanti yang orang luar tuh yang bisa bawa penyakit mengadu kemana-mana itu kan, jolok itu kan. Kalau dapat ke Jambi bagus lagi, ke depan bagus, bersyukur itu Mbak Uci kan.
1: Iya.
3: Ya, kompakan gitu kan, kita kan wali kotanya dan gubernurnya gitu kan.
1: Iya.
3: Ya, kedepannya jadi rakyat mana kumpul setiap akhir minggu, akhir apa kan, jadi karena ngunjung itu apa, pemain apa itu kan, supaya jagalah kebersihan Mbak Uji kan.
1: Iya.
3: Kenapa ada pembuangan setiap hari diambil tuh Mbak Uji kan.
1: Iya.
3: ngambil ke rumah berarti ya.
1: Ambil ke rumah. Jadi ada bentor yang jemput dan itu ya, juga ada petugasnya begitu yang pastinya digaji juga oleh pemerintah kota.
3: Iya. Naruh-naruh depan itu juga susah Mbak Uji. Kan? Kalau ngambil ya kalau sempat tiap hari, kalau sempat 3 hari sekali macam mana bau
1: jemput. Iya.
3: Ada hari hujan,
1: Mbak. Betul, kayak hari hujan sekarang ini ya. Aduh, kasihan petugas sampahnya.
3: Yang panas, malam hujan, pada mau meluap itu, Mbak.
1: Betul, Mbak. Iya.
3: Aku sudah ngambil ke rumah-rumah, Mbak. Kalau dapat saya itu, Mbak, bukan yang kerja bis, cuma bupaten, Mbak.
1: Iya.
3: Jadi contoh, Mbak, kan. Nanti kan berguyur gitu, Mbak. Minta semua serempak Mbak.
1: Betul, betul.
3: Kami dulu Mbak. Saya senang Mbak. 80
1: Mbak. 80 tahun. Iya.
3: Mbak sudah berapa umur? Ada separuh apaan.
1: Iya. Iya, betul.
3: Saya tidak tahu soal Mbak Uci.
1: Iya.
3: Orang tua itu tidak.
1: Baik.
3: Kalau nana Mbak Uci, Mbak Ucinya nyaring soronya. Kecuali dia batu, nanti pecah soronya.
1: Masyaallah.
3: Kalau saya kalau Mbak Uci utik, Mbak Uci mau masuk Mbak Uci kan? Turuki nggak masuk rasanya Mbak Uci karena lain itu tidak lah Mbak Uci.
1: Ya siap baik. Ya sama-sama ya. Baik, benar, silakan di line telepon kami ya untuk bersama pagi hari ini opini Anda ini. Karena memang hari ini pas banget Kota Jambi berulang tahun yang ke-80. Dan luar biasanya juga bagaimana kemudian Wali Kota Jambi yang seorang dokter ini berupaya supaya Kota Jambi itu menjadi kota bahagia. Salah satunya menciptakan lingkungan yang bersih dan aman, nyaman untuk warga Kota Jambi. Menutup TPS yang berada di pinggir jalan, di titik-titik strategis. Selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali Mbak Uci.
1: Iya, silakan nih. Apa opininya Kota Jambi ulang tahun hari ini?
0: Baru monitornya nih. Apa apa tema kita?
1: Ini terkait dengan Kota Jambi yang ulang tahun hari ini pas banget 80 tahun. Kemudian juga ada penutupan TPS-TPS di pinggir jalan yang dilakukan oleh Wali Kota Jambi supaya Jambi itu menjadi kota bahagia tuh. Silakan.
0: Ya, selamat ini dirgahayu dulu untuk Provinsi Jambi.
1: Kota Jambi, Bang. Ya.
0: Oh, Kota Jambi ya?
1: Iya.
0: Oh, kotanya bukan Provinsi Jambi.
1: Bukan, Provinsi Januari.
0: Iya. Oh, Kota Jambi, semoganya di bawah kemimpinan Bapak Wali Kota ini Jambi lebih berjaya lagi ya. Ya, sekarang ini kalau di pinggir jalan aja bersih, pinggir jalan rapi, mungkin dapat anugerah dari Presiden. Tapi ke di dalamnya gimana? Di mana? Mau sampah gitu. Kalau sekarang bersih-bersih ya, saya juga bisa juga bersih pinggir jalan apa bersih, rapi. Yang kata-kata raminan itu ancak di labuh.
1: Apa tuh? Apa tuh?
0: Lancar ya, bocil di depan dia lancar.
1: Oh, di depan B, yo di belakangnya beradul.
0: Masyaallah.
1: Di mandi, rancak bana.
0: Iya. Rancak bana tuh. Aku. Gini, bisa saja, tapi macam mana sampah-sampah ini ya, ada solusinya. Kita jangan sistem inilah, nanti ada pejabat dari pusat datang keliling yang sewah. Jambi ancak bana kan, tapi ancak di labuah kan, takut itu. Juga wali kota semuanya. Ya, cari solusi aja yang penting. Kemarin kan sudah ada program-program sampah-sampah untuk dijadikan ini energi ya.
1: Energi.
0: Ya, kalau itu masalah kebersihan dalam kota itu sudah kan ada tata kota, sudah bersih. Itu sudah di zaman dulu sudah harus bersih lah dengan nama kota ya, berbeda lah dengan namanya di desa. Ya itu aja lah. Terima kasih banyak ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 40 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menghubungi kami di 0811-670-7850. Kota Jambi berulang tahun pendengar hari ini, hari 17 Mei, pas banget 80 tahun. Juga ada persoalan sampah yang kemudian berusaha dituntaskan, terutama sekali yang di pinggir jalan. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ulang tahun Kota Jambi hari ini mau kasih kado enggak?
4: Selamat ulang tahun Kota Jambi,
1: iya.
4: 80. Semoga makin tua ini makin dewasa.
1: Insya Allah.
4: Makin bahagia. Kan tagline-nya bahagia.
1: Iya, bahagia benar. Di mana-mana bahagia sih. Busnya juga ya, angkutan umumnya juga trans bahagia.
4: Biar makin bahagia, mudah-mudahan armadanya iya. ditambah.
1: Iya. Emang pernah pernah naik?
4: Belum
1: kan, karena on mau saking, ditambah saking, yang ada aja nggak ada yang naik
4: saking terbatasnya rutinnya nggak kena kan daerah sini gitu.
1: Gitu iya
4: jadi biar coba juga kan.
1: Iya yang ada aja kalau kosong untuk,
4: ya karena itu rutinnya terbatas kan, jadi orang-orang tertentu daerah situ aja
1: iya
4: Porimbo kan.
1: Iya benar. Belum pernah, cuma lihat aja itu ya.
4: Iya benar, kadang tuh mau bikin plan mau ke sana tuh mau kemana gitu kan.
1: Iya buat jalan-jalan aja katanya. Ya, buat keliling-keliling.
4: Bisa juga sebenarnya, jadi biar kita support lah ya. Biar kita support programnya Pemkot lah ya.
1: Iya.
4: Kalau untuk sampah sih apresiasi, tapi ini baru daerah Jambi Timur kayaknya fokusnya.
1: Enggak juga lah, kemarin juga Jelutung begitu, benar-benar yang di pinggir-pinggir jalan, titik strategis yang di pinggir jalan.
4: Daerah Cempaka Putih itu saya lihat memang ada yang udah dibersihkan, ada dijaga juga. Nah harapannya ke daerah ya Pak Wali Kota dan stafnya yang denger lah, harapannya ke daerah Jambi Selatan, Palang Baku, Tanjung Lumut.
1: Pokoknya semua pinggir jalan. Semua pinggir jalan gitu ya.
4: Betul. Nah sekarang ini kayak di Jalan Lingkar Timur itu di Tanjung Lumut itu luar biasa Mbak. Kalau Mbak pernah lewat itu arah ke Lincah, di sebelah kanan pas tikungan itu hampir 300 meter sampah semua itu.
1: Masya Allah, iya.
4: Itu kalau yang ngangkutnya bukan mobil kecil lagi yang truk yang gede, yang Fuso itu.
1: Oh iya.
4: Jadi memang beberapa titik sudah tidak ada lagi, tapi terfokus di situ. Nah harapan kita di situ ya, tolong dibersihkan saja, biar jadi semuanya barengan.
1: Iya.
4: Kan kalau di dalam ini, daerah Kajaya terutama untuk gerobak sampah sebenarnya sudah jalan.
1: Iya.
4: Sudah jalan, jadi ada kerjasama antara warga dengan kelurahan. Jadi itu sistemnya ya jadi pekerjaan baru lah buat warga mereka. Modal sendiri armada, tapi nanti koordinasi dengan kelurahan.
1: Cuma
4: 35 sampai 40 ribu satu rumah.
1: Oh, jadi bayar ya? Namanya tuh retribusi kebersihan ya?
4: Betul. Jadi 35 sampai 40, kita ingat 40 ribu lah. Kalau dihitung kan cuma 2 ribu sehari nggak sampai loh Mbak.
1: Iya.
4: Jadi harapannya itu bisa jalan. Dan harapan kita juga ya di depan sana yang dapat pembuangan yang sementara pinggir jalan yang gede itu dipastikan juga gitu. Ya mudah-mudahan ada realisasinya ya.
1: Ya benar-benar bahagia nggak lihat lagi sampah di mana-mana.
4: Jadi kalau lewat Jambi Timur kita bahagia udah bersih lah. Jelutung kita bahagia udah bersih. Lihat daerah kita sendiri kurang bahagia kita.
1: Iya. Pelan-pelan kan.
4: Iya. Mumpung lagi gencar. Jadi kan maksudnya masyarakat lihat Jambi Timur sudah ada pembersihan, Jelutung sudah ada pembersihan. Jadi ikut juga ngerasa di sini udah nggak boleh lagi buang sampah. Jadi biar bareng momennya Soalnya kalau di sana sudah banyak kemarin kan banyak yang kontra kan, ada yang dikomplain, gimana caranya kami buang sampah segala macam dan bla bla bla gitu kan. Jadi biar di sini juga bareng. Jadi kalau wali kota dikomplain, komplain dibareng-bareng. Jadi solusinya juga bareng. Gitu.
1: Baik. Nanti kan nanti setiap rumah itu dijemput sama bentor sampahnya. Karena ada program OPBM ya, operator pengumpul sampah berbasis masyarakat.
4: Iya, benar itu. Kalau di sini udah jalan 2 hari sekali udah jalan.
1: Iya, jadi tapi swadaya masyarakat ya.
4: Iya betul, karena kan dari pemerintah kita tunggu selama ini kan belum ada. Akhirnya inisiatif warga dengan kelurahan gitu.
1: Kayak
4: kalau nanti
1: Kelurahan Eka Jaya ya.
4: Kajaya, Bakung Jaya. Kalau Pak Wali Kota nanti mau ada kasih apresiasi ya terutama daerah sini dulu lah. Karena kan udah jalanin duluan gitu loh.
1: Iya Terima kasih.
4: Ya. Semoga makin bahagia.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat sampah di mana-mana kan jadi kurang bahagia ya. Aduh, kok sampah mulu sih di Jambi? Sementara ya, kita dulu pernah meraih Adipura itu berturut-turut banget. Nah, mungkin ini salah satunya adalah bagaimana kemudian Adipura juga bisa diraih dan semakin bahagialah Jambi. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih ulang tahun Kota Jambi hari ini, Mbak? Hari 17 Mei yang ke-80 nih.
5: Kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Yang umur Kota Jambi biasa menunggu mebel yang macam utama sekali. Jadi yang dulu biar patut kembali gitu, Mbak. Tapi tempat sampah-sampah ditutup di ulang tahun ini, Mbak. Yang ditutup terbaik.
1: Yang ditutup yang di pinggir jalan, Mbak.
5: Dibuka lagi.
1: Ya, enggak dibuka lagi. Ditutup betul. Jadi nanti sampahnya dijemput sama petugas.
5: Dibuka lagi.
1: Enggak, jadi enggak boleh lagi buang sampah di pinggir jalan. Supaya kan bersih.
5: Jalan macam dulu tahun 62 itu, tahun 62 itu kebanjiran, Mbak, dulu tahun 62.
1: Kebanjiran?
5: Zaman Pak Karno pernah ke Jambi dulu, Pak Karno tahun 62.
1: Pak Karno? Soalnya pernah ke Jambi tahun 60?
5: Ya, 1990.
1: Pak Karno apa Pak Harto?
5: Pak Karno.
1: Oh, pernah ke Jambi ya, Masya Allah.
5: Dia pakai bajunya merah dulu.
1: Iya.
5: 1962 dulu Pak Karno pernah ke Jambi.
1: Oh, Masya Allah, baru dengar, Mbah.
5: Ya, Jambi katanya Jambi kebanjiran katanya. Dulu tahun 62 itu kan, Pak itu banjir itu kemana-mana ikan di dalam situ kan. Banyak ikan dulu, Bu, gitu, Mbah.
1: Banyak ikan?
5: Tengah itu naik ke Kota Jambi.
1: Baru dengar, Mbak.
5: Dan kami dapat terima kasih, alhamdulillah. Dan kembali 80 tahun umur Kota Jambi. Doain sampai yang muka umur banyak-banyak yang punya Kota Jambi.
1: Iya benar, dua kali Mbak ya, Pak Presiden Sukarno datang ke Jambi tahun 48 dengan 62, Masya Allah. Iya.
5: Kami udah tahu.
1: Masya Allah, baru dengar nih, Mbak. Masya Allah. Iya.
5: Tahun 62 tahu, 48 kami udah tahu.
1: Tahun 48 Mbak belum lahir.
5: Tahun 51 kok, Mbak.
1: 51, iya, 48, iya. Kunjungan pertama beliau itu tahun 48, yang kedua tahun 1962, masalah, ya.
5: Yang pertama kami tidak tahu, yang kedua kita kami tahu.
1: Masih ingat ya, Mbak, ya?
5: Masih, ya. Tahun 1962 lah, tanggal berapa dari apa?
1: April, tanggal 11 April 1962, iya, siap.
5: Jangan ngerajin, Mbak, ya.
1: Terima kasih, Mbak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Karno ini jadi saksi sejarah juga ya, kunjungan Presiden Sukarno ke Jambi 11 April 1962. Masya Allah, baru tahu, baru dengar dari Mbak Karno. Oke. Baik, selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, terkait dengan ulang tahun Kota Jambi hari ini juga penutupan TPS di pinggir jalan. Apa?
6: Alhamdulillah yang baik nih. Selamat dulu ya ke 80 untuk Kota Jambi.
1: Iya, siap.
6: Ini umurnya sudah 80 ya, Mbak. Ini sudah tua juga.
1: Iya, 80.
6: Perlu diperbaiki juga yang mana-mana itu diperbaiki lagi.
1: Iya.
6: Segi kesejahteraan kita semua ya, Mbak ya. Apalagi sekarang ini tutup semua apa ya? TPS-nya.
1: TPS pinggir jalan.
6: Oh, TPS pinggir jalan ya.
1: Iya.
6: Karena walau ke Jambi itu kan hampir tiap jalan itu ada itu penumpukan itu seperti di Buluran itu ada juga itu dekat apa itu ada juga itu
1: dekat rumah Bu Kartini ya.
6: Ke Bukit Tinggi itu dekat, itu dekat fakultas kedokteran itu di bawahnya itu.
1: Oh, oh,
6: ada juga tempat di situ, Mas. Kalau itu diperbaiki lagi kan kita lebih baik lagi kan itu lebih baik lagi apalagi ini untuk apa membahagiakan semua masyarakat.
1: Benar. Ya. Karena Kota Jambi bahagia, kampung bahagia, kelurahan bahagia, ya.
6: Iya, benar lagi.
1: Iya, busnya mobilnya mobil gitu, bahagia, aduh bahagia semua.
6: Jarang aktif nampaknya mobil bahagianya di situ ya. Kalau dapat kalau dapat itu dibahagiakan semua mbak apalagi itu kan mobil bahagia itu untuk pariwisata itu bagus juga di mana pariwisata itu dia dapat itu masuk di situ.
1: Iya iya pernah nggak sih Rudy naik mobil belum, bahagia
6: cuma
1: itu
6: dapat, cuma lihat lihat aja.
1: Iya iya iya.
6: Setelah semoga ini makin sukses aja lah Kota Jambi ya.
1: Iya.
6: Amin benar-benar masyarakatnya itu bahagia semua.

0: ininya.
1: Ya, selamat ulang tahun Jambi yang ke berapa? 80 ya?
0: 80.
1: Ya, kita harus menjadikan kota Jambi yang bersih, aman dan tertib. Iya. Ya. Apalagi di apa-apa APBS tadi ya?
0: Di TPS pinggir jalan sudah ditutup biar bersih.
1: Tipe-tipe yang bersih, harus yang bersih, tak? Apalagi yang pinggir-pinggir itu harus ada tempat apa begitu, bukan ya?
0: Iya.
1: Apalagi yang di ini, yang di daerah Buluran itu nampaknya
0: orang sengat sampai. Orang Muara Jambi bilangnya di Buluran semua ya.
1: Iya, karena kita ini
0: lewat situ ya. Itu. Oh ya, iya
1: itu,
0: iya.
1: Melihat
0: iya.
1: sampah itu numpuk-numpuk aja itu ya. Nah itu calon yang kalau bisa tuh ya harus diakulah kita.
0: Iya iya. Harus diangkat sampahnya.
1: Harus diangkat, gitu, ya.
0: Iya.
1: Dengan kota Jambi yang bersih, bener. Aman dan bersih juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita kalau bersih itu kita bahagia juga orang Jambi.
0: Iya iya iya iya.
1: Ya semuanya bahagia. Itulah harapan kami Mbak Uci. Mudah-mudahan kota Jambi ini menjadi bersih. Karena beberapa tahun lalu kan Jambi mendapat Adipura yang kota yang paling bersih ya.
0: Iya betul Adipura. Udah lama nggak dapet. Jadi pengen lagi ya.
1: Pokoknya harus menjaga lah sampah-sampah yang diselokan itu.
0: Siap.
1: Kalau bisa harus diangkat lah ya. Harus bersih. Aman dan tip. Karena kalau kita bersih kota Jambi gitu, harus kita kan bahagia juga ya.
0: Betul.
1: Ya, itu saja Mbak Uci harapan.
0: Makasih.
1: Selamat ulang tahun Jambi yang ke-80. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena untuk program pengolahan sampah ini bukan hanya kota Jambi atau provinsi Jambi, tapi bahkan menjadi program nasional ya. Sehingga wali kota Jambi ini tentu berupaya keras ya supaya kota Jambi itu bisa juga menyelaraskan program kerjanya dengan program dari pusat dari Presiden Prabowo ya. Oke, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Terima kasih sudah diangkat.
0: Iya, silakan apa?
2: Tadi aku enggak bongo. Kalau enggak diangkat jadi enggak bakal nyepel-nyepel Jambi aku lagi.
0: Masyaallah.
2: Begini pengalaman saya 2 tahun di Jambi. Bagi saya cuma 2 yang jadi masalah itu.
0: Apa tuh?
2: Jadi itu lubang-lubang di jalan diperbaiki.
0: Lubang-lubang.
2: Karena sekarang udah saya sempat jatuh saya dulu di
0: depan
2: mana di
0: Mayang.
2: Daerah tempat. Daya dia waktu tinggal di Mayang.
0: Iya.
2: Soalnya lubang itu lubang dibikin, kok nutupnya nggak rapi-rapi gitu.
0: Oh, ini dan pengerjaan PLN gitu ya, PDAM, ya, Telkom, ya,
2: itu.
0: Siap.
2: Ya.
0: Ya.
2: Nah, jadi udah dengar suaranya baru tahu ini Suci.
0: Ya, siap.
2: Jadi yang kedua apa lagi tadi?
0: Kota Jambi ya. Ulang tahun.
2: Iya, betul.
0: Terus TPS pinggir jalan ditutup biar bahagia, bersih.
2: Jadi waktu saya di Mayang dulu juga dijemput pakai bentor.
0: Oh sudah ada juga ya swadaya masyarakat ya?
2: Iya nggak tahu lah itu pakai bentor cuma.
0: Bayar nggak?
2: Kantong. Oh bayar lah. Ah
0: berarti swadaya ya? Swadaya berarti kalau nanti ini nggak bayar. Iya karena program pemerintah kota.
2: Ah nggak tahu lah jadi mungkin juga soalnya itu jangan dibayar jadi itu tetap ada. Peti-peti di pinggir jalan, jadi orang itu ngambil ke peti-peti itu.
0: Oh siap.
2: Ah jadi petinya itu peti batu dibikin bagus. Jangan tahu apakah peti-peti itu dihabiskan juga sekarang.
0: Mau dijadikan taman nantinya yang di pinggir-pinggir jalan?
2: Enggak, yang di Mayang itu kan soalnya
0: yang di Mayang. Di Mayang belum ada ini, soalnya masih di daerah-daerah strategis di Kota Jambi.
2: Oh begitu.
0: Iya.
2: Barangkali pakai bentor juga ya.
0: Iya.
2: Jadi itulah lubang-lubang terang diperbaiki pak.
0: Siap.
2: Bahwa di kota saya udah jatuh sana dulu.
0: Iya.
2: Sampah-sampah dan bersihkan aja udah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang ada program OPBM yang akan dikelola oleh pemerintah Kota Jambi ya pendengar. Jadi benar-benar ini merupakan satu upaya untuk mewujudkan program Kampung Bahagia. Fokus di bagian bersih dan aman. Jika wilayah tidak bersih, banyak hal yang akan ditimbulkan, salah satunya penyakit. Jadi ini merupakan salah satu program dari pemerintah Kota Jambi ya. Bagaimana masyarakat membuang sampah itu tidak lagi sembarangan, ada aturannya begitu ya.

Oke, ada Bu Daumi juga, terima kasih sudah memberikan opini di nomor WA. Selamat ulang tahun, masih ada beberapa persoalan menuju Kota Jambi bahagia. Penutupan TPA di pinggir jalan setuju, tapi harus ada solusi karena setiap hari rumah tangga menghasilkan sampah. Juga masalah pengangguran, kekerasan pada perempuan dan anak, dan pendidikan. Semoga Kota Jambi menjadi kota yang layak, jadi contoh kota dan kabupaten di Provinsi Jambi. Ya, selamat ulang tahun ya untuk Kota Jambi yang ke-80. Hari ini pas banget 80 tahun yang lalu ya Kota Jambi berdiri, dan hari ini merayakan ulang tahun yang ke-80. Terima kasih mendengar Anda bersama kami. Saya Suci Rahayu, mohon maaf lahir dan batin ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi pagi ini.

0: dosen baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan informasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Marcus Rashford. Oh, yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game.
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi FM 88,5
4: 1.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, reverse nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Pro 1.

0: timnas Spanyol, memori kita pasti langsung tertuju pada era ajaib tiki-taka. Saat Xavi dan juga Iniesta bikin lawan pusing 7 keliling cuma buat ngejar bola. Setelah era itu lewat, banyak yang ngira La Roja bakal butuh waktu puluhan tahun buat bangkit lagi.
1: Tapi ternyata dugaan itu salah besar. Menjelang kick-off bulan Juni nanti, Spanyol justru datang membawa senjata baru yang bikin merinding. Mereka sukses menetaskan generasi emas yang usianya masih sangat belia. Tapi mentalnya sudah setajam matador di arena.
0: Sebut saja bocah-bocah ajaib seperti Lamine Yamal, Pedri, hingga Gavi. Di bawah asuhan Luis de la Fuente, mereka enggak cuma mengandalkan penguasaan bola yang membosankan, tapi juga menyulapnya jadi pemain super cepat, berani, dan meledak-ledak.
1: Nah, buat kamu yang doyan banget sama gaya main taktis dan cantik, pasti udah enggak sabar kan nunggu aksi mereka? Nah, kira-kira sanggup enggak barisan darah muda Spanyol ini mengacak-ngacak pertahanan raksasa Amerika Selatan dan Eropa lainnya?

terjadi saat ini diperkirakan dapat berdampak bagi Indonesia. Menyikapi perubahan iklim, ada beberapa hal mendasar yang perlu dipersiapkan, yaitu adaptasi dan mitigasi. Untuk adaptasi, masyarakat harus bersiap dengan suhu tinggi yang diakibatkan El Nino atau curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Beragam hal bisa dilakukan, seperti mengurangi aktivitas luar rumah dan biasakan menggunakan sunscreen untuk menjaga kesehatan kulit di bawah sinaran matahari. Upaya mitigasi atau pencegahan dapat dimulai dengan menerapkan pola green lifestyle. Salah satunya dengan aktivitas menanam pohon yang dapat menjaga sumber air tetap hidup dan juga pohon dapat menyerap karbon dioksida, sehingga mampu mengurangi dampak pemanasan global.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benuh. Pendengar, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mencatat lonjakan arus lalu lintas kendaraan selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 sebanyak 106.187 kendaraan tercatat melintas menuju Timur Trans Jawa melalui gerbang tol GT Cikampek Utara, Jawa Barat periode Rabu hingga Jumat 13 hingga 15 Mei 2026. Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol Ria Marlinda Palo mengatakan jumlah tersebut meningkat 21,93%. Ini jika dibandingkan lalu lintas normal yang mencapai 87.087 kendaraan. Sementara itu pendengar, arus kendaraan dari arah sebaliknya atau dari wilayah timur Trans Jawa menuju Jakarta melalui GT Cikampek Utara tercatat sebanyak 83.318 kendaraan. Angka ini juga meningkat 3,76% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 80.301 kendaraan. Jasa Marga mencatat peningkatan volume kendaraan pada sejumlah ruas tol di Jawa Tengah, terutama pada akses menuju kota-kota tujuan wisata dan perjalanan mudik singkat. Di gerbang tol Kali Kangkung, kendaraan menuju Semarang tercatat sebanyak 59.460 kendaraan atau meningkat 17,72% dibandingkan kondisi normal 50.511 kendaraan. Sementara itu pendengar, yang meninggalkan Semarang menuju Jakarta tercatat 42.306 kendaraan, turun 4,07% dari kondisi normal 44.099 kendaraan.

Pendengar pengguna jalan juga diminta memastikan kondisi kendaraan pengemudi dalam keadaan prima, mencukupi kebutuhan bahan bakar, serta memastikan saldo uang elektronik tersedia sebelum memasuki jalan tol. Informasi tadi kami himpun dari website resmi rri.co.id.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagai ancaman serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Menurutnya, pendengar, fenomena tersebut merupakan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi serta berbagai risiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis, dan kolaboratif. Ia menjelaskan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital. Karena itu, perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta platform digital. Lebih lanjut, Arifah mengungkapkan data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Angka tersebut dinilai sebagai alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap hak anak. Menurutnya, paparan judi online berpotensi mengganggu hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, khususnya di ruang digital. Pemerintah pun mendorong upaya pencegahan melalui edukasi literasi digital, pengawasan orang tua, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik judi online yang menyasar kepada anak. Karakteristik dunia digital yang cepat, terbuka, dan masif membuat anak mudah terpapar konten perjudian, yakni melalui iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer, hingga transaksi digital yang tidak dipahami risikonya oleh anak. Arifah menilai perlu penguatan upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan. Sebelumnya, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz juga mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu diantaranya anak berusia di bawah 10 tahun. Informasi tadi kami himpun dari rri.co.id.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benue. Pendengar, Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Masyarakat dapat mengikuti jalan sidang isbat pengumuman resmi melalui layanan siaran langsung yang disediakan secara daring. Sidang isbat ini menjadi agenda penting karena menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. Kemenag melibatkan berbagai unsur mulai dari perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, hingga instansi terkait dalam proses penetapan tersebut. Merujuk pada akun Instagram @bimasislam, pelaksanaan sidang berlangsung di Auditorium HM Rasidin Gedung Kemenag Jalan HM Tamrin Jakarta. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan seminar posisi hilal yang disiarkan secara langsung kepada publik. Selanjutnya sidang isbat digelar secara tertutup mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Adapun hasil penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan diumumkan kepada masyarakat melalui konferensi pers pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah Seven Edi Ciptra menemani Anda di edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio Sapa Mindu Diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

107,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Dan kami akan menghadirkan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik untuk Anda ketahui di radio kita, kesayangan kita semua ini. Dan di hari Minggu yang sedikit mendung ini di 17 Mei 2026, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan happy selalu tentunya. Tetap semangat walaupun mendung, kami akan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti pastinya dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik. Kita awali dengan informasi pertama.

besar nasional, hari besar nasional internasional diperingati pada 17 Mei. Tanggal 17 Mei diperingati dengan berbagai momen penting di Indonesia maupun di dunia internasional. Mulai dari peringatan literasi nasional hingga kampanye kesehatan dan perkembangan teknologi komunikasi global. Beberapa peringatan pada 17 Mei berkaitan dengan pendidikan, akses informasi, hingga kesadaran kesehatan masyarakat dunia. Selain itu, terdapat pula perayaan unik yang berkaitan dengan aktivitas memasak dan memanggang roti. Berikut adalah berbagai peringatan yang jatuh pada 17 Mei 2026 melansir National Today dan berbagai sumber lainnya. Yang pertama ada Hari Buku Nasional atau Hari Literasi Indonesia. Di Indonesia, 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional setiap tahunnya. Peringatan tersebut pertama kali dicetuskan pada 2002 oleh Abdul Malik Fajar. Saat itu, Abdul Malik Fajar menjabat Menteri Pendidikan Nasional pada era Kabinet Gotong Royong Indonesia. Hari Buku Nasional lahir dari keprihatinan rendahnya budaya literasi dan minat baca masyarakat. Momen tersebut menjadi langkah pemerintah untuk mengampanyekan budaya membaca kepada masyarakat Indonesia secara luas. Selain itu, peringatan tersebut juga mendukung perkembangan industri perbukuan nasional. Yang kedua ada Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tanggal 17 Mei juga bertempatan dengan hari lahir Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Keterkaitan tersebut menjadi alasan pemilihan Hari Buku Nasional setiap 17 Mei. Perpusnas resmi berdiri pada 1980 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Awalnya, lembaga tersebut merupakan gabungan 4 unit kerja pengelolaan bahan pustaka nasional. Seiring perkembangan waktu, Perpusnas kemudian menjadi lembaga pemerintahan non-kementerian yang mengelola pelestarian literasi nasional. Perubahan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Yang ketiga ada Hari Komunikasi Internasional, World Telecommunication and Information Society Day. Dunia internasional juga memperingati Hari Masyarakat Telekomunikasi dan Informasi Sedunia setiap tanggal 17 Mei. Peringatan tersebut juga dikenal sebagai Hari Komunikasi Internasional. Tanggal 17 Mei dipilih karena bertepatan dengan penandatanganan Konvensi Telegraf Internasional pertama pada 1865. Hari tersebut juga menjadi momen pembentukan International Telecommunication Union atau ITU. Yang keempat ada Hari Hipertensi Sedunia. Nah, World Hypertension Day. Tanggal 17 Mei juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia atau World Hypertension Day. Peringatan tersebut diinisiasi Organisasi Kesehatan Internasional World Hypertension League. Meskipun pertama kali dicanangkan pada 14 Mei 2005, WHL resmi menetapkan 17 Mei sebagai peringatan tahunan sejak 2006. Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap bahayanya tekanan darah tinggi. Hipertensi diketahui mempengaruhi lebih dari 1 miliar populasi dewasa di seluruh dunia saat ini. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama stroke hingga gagal jantung. Nah nih, buat yang menderita atau yang mengalami hipertensi, hari ini adalah Hari Hipertensi Sedunia dan mengingat kembali untuk Anda untuk tetap jaga kesehatan, karena ya kesehatan tuh lebih mahal dari apapun tentunya. Dan selanjutnya di yang kelima adalah Hari Memanggang Roti Sedunia, World Baking Day. Selain peringatan formal, 17 Mei juga dirayakan sebagai Hari Memanggang Roti Sedunia atau World Baking Day. Perayaan tersebut bertujuan menyebarkan kebahagiaan melalui aktivitas membuat kue dan roti. Wah, keren nih. Hari Memanggang Roti Sedunia tidak hanya ditunjukkan bagi koki profesional atau pelaku industri kuliner dunia. Perayaan tersebut juga didedikasikan untuk masyarakat
yang jarang memasak atau membuat kue seperti saya. Momentum tersebut mendorong masyarakat mencoba resep baru dan menikmati proses memanggang bersama keluarga di rumah. Selain itu, perkembangan teknologi oven modern turut mendukung aktivitas memasak menjadi lebih praktis. Nah, tepat banget. Ini sebenarnya hari yang sangat tepat ya, 17 Mei, hari World Baking Day atau hari memanggang roti sedunia. Tepat pada hari Minggu, Sunday, hari Minggu. Jadi kita bisa mencoba resep baru yang sedang viral. Apa ya? Sordok. Nah, roti sordok dengan ragi alami yang dibuat sendiri. Boleh dicoba nih di rumah, masak-masak, bikin roti buat cemilan keluarga di rumah. Dan mendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Kerinci.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Dan berikut kami bacakan satu informasi lagi untuk Anda. Penataran wasit karate WKF 2026 digelar perdana di Sumbar.

Pengurus Provinsi Lembaga Karate Do Indonesia Lemkari Sumatera Barat menggelar penataran wasit karate peraturan World Karate Federation atau WKF 2026 di Kota Pariaman pada Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi penataran pertama di Sumbar yang secara khusus membahas sosialisasi dan implementasi regulasi terbaru WKF tahun 2026. Peraturan itu merupakan bagian dari rangkaian kejuaraan Open dan Festival Karate Fun Kuali Kota Cup 2026 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Kota Pariaman. Kegiatan tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya perwasitan karate di ranah Minang agar mampu memimpin pertandingan secara profesional sesuai standar internasional. Panitia menghadirkan Dr. Septri sebagai narasumber utama sebagai satu-satunya wasit ASEAN Karate Federation AKF asal Sumbar yang bertugas pada ajang internasional di Sri Lanka tahun 2025. Selain aktif di dunia perwasitan karate nasional, Septri juga menjabat sebagai wakil ketua 2 KONI Sumbar serta ketua pelaksana Porprov ke Sumbar 2026. Dalam pemaparannya, Septri menegaskan seluruh perangkat pertandingan harus memahami perubahan regulasi WKF 2026 secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas kejuaraan karate di daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, Septri didampingi tim perwasitan Pengprov Lemkari Sumbar, yakni Sensei Ade Marta, Fitri Royani, dan Mardaus. Ketua pelaksana penataran, Fitri Royani, mengatakan kegiatan tersebut diikuti 30 wasit dari Pengprov Lemkari Sumbar. Sementara itu, Karate Fun Wali Kota Cup 2026 mendapat dukungan pemerintah Kota Pariaman dan dipusatkan di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Pariaman serta Hall Gor Rajo Bujang. Kejuaraan tersebut mempertimbangkan berbagai kategori usia mulai pra, usia dini hingga under 21 tahun. Laporan selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Dan mendengar beberapa saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada putaran babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Husanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Husanov dianggap menabrak Joel Hapto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hapto dan Husanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Husanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive, they push us out of corners.
2: Mereka lebih agresif, mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet.

0: Pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
3: First, I want to congratulate Elina.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali

menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where
1: di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Bem, eu acho que a gente mereceu a vitória. Sabe que a equipe está por taça, está batendo uma grande análise. Mas eu gostaria de dar parabéns à equipe do Pedro. Por isso, aí, irmão, será uma quatro que divide, né? Me agrada muito quando a gente vê uma equipe tentando jogar. Não sair essa carta senão, as calças de raça, tudo mal, uma ideia bem clara. Minha ideia é que todo mundo está para amanhã.
4: Teve um momento na partida que eles foram superiores a gente.
3: Cada momento de dar um pertenimento, mereca, e tudo bem baik para a equipe.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat dalam ada 5-6 ya, istinya itu terjadi, terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the

Las Karkiera Ham menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Las Karkiera Ham unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Vena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to stay still to be until last minute in the game for the survival.
4: Yeah, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya, dan informasi.

0: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa, enggak ada tempat lain, mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku,

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pro 1, Kanal

0: 1.
1: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
2: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
1: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
2: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
1: Ya, terus gimana dong?
2: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
3: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumipenuh.
3: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

bodong-bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Oga.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
1: Eh bro, anu,
0: nongkrong lah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah itu, aman lah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
4: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
4: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
4: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
5: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
4: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: jalan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus yang enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh. Waduh, mati aku jualanku.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan mencukupi. Bulog Jambi targetkan penyaluran bantuan pangan tuntas pada bulan ini. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan masih mencukupi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 2.540 ekor ternak siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Pasokan ternak lokal dinilai masih mampu memenuhi permintaan tanpa harus mendatangkan hewan kurban dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci, Wirajaya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan.
1: Untuk kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Kerinci, kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar kalau untuk sapi 1.400 ekor, kalau untuk kambing sekitar 300-an ekor, kalau untuk kerbau 7 atau 10 ekor yang berkorban dengan kerbau. Nah, untuk ketersediaan setelah hasil pemantauan kita mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Kerinci. Lebih kurang sapi 1.700, kerbau kita punya 140-an ekor, kambing sekitar 700 ekor yang...
0: Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Perum Bulog Jambi meyakini penyaluran bantuan pangan akan tuntas pada bulan ini. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Jambi, Ahmad Mujazat Pakihudin, menjelaskan total penerima bantuan 363.000 dan saat ini penyalurannya terus berlangsung. Ia menyebutkan total bantuan yang disalurkan setara dengan 7.200 ton beras atau 7,2 juta kilogram, serta sekitar 1,4 juta liter minyak goreng, di mana setiap penerima bantuan akan mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng secara gratis sebagai bagian dari program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
2: Penyaluran kami kan untuk penerima bantuan itu kan sekitar 363.000 penerima bantuan. Itu setara dengan beras 7.200 ton atau 7.200.000 kg. Kemudian minyak kitanya itu kita salurkan sekitar 1,4 juta liter. Dan ini sudah kita salurkan.
0: Ahmad mengakui sebelumnya sempat terkendala pada ketersediaan kemasan di mana beras dan minyaknya sebenarnya sudah tersedia. Tetapi kemasan untuk distribusi sempat mengalami keterlambatan produksi. Ahmad menambahkan program bantuan pangan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Dengan adanya bantuan, konsumsi masyarakat terhadap beras dan minyak di pasar diharapkan berkurang sehingga dapat menekan potensi kenaikan harga dan menjaga inflasi daerah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah meski masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan armada pengangkut. Saat ini daerah tersebut belum memiliki tempat pemprosesan akhir atau TPA maupun tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST, dan masih mengandalkan instalasi pengolahan sampah terpadu atau IPST sebagai pusat pengolahan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan IPST yang ada saat ini berfungsi menampung sampah dari sejumlah kecamatan untuk dipilah dan diolah meski kapasitasnya masih terbatas. Menurutnya dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, baru 11 kecamatan yang telah difasilitasi armada pengangkut sampah. Sementara 7 kecamatan lainnya masih ditangani langsung oleh armada milik Dinas Lingkungan Hidup.
4: Nah, memang 11 kecamatan dan 7 kecamatan belum memiliki armada. Mm-hmm. Untuk yang belum memiliki armada, ini dihandle oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi untuk 7 kecamatan ini diangkut oleh armada dari Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup. Karena memang dari sisi penganggaran mencukupi untuk menyediakan 18 armada pada tahun 2025.
0: Nenek menjelaskan, pemerintah Kerinci juga telah memiliki 4 unit TPS 3R yang tersebar di 4 kecamatan, yakni kecamatan Kayu Aro, kemudian Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, dan Siulak Mukai. Namun fasilitas tersebut belum menjangkau wilayah hilir secara optimal. Ia menambahkan pemerintah daerah saat ini memprioritaskan pembangunan TPST dan TPA sebagai langkah mendesak untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah. Selain itu, target 1 kecamatan satu armada pengangkut sampah juga terus diupayakan sesuai dengan arahan Bupati Kerinci. Pendengar, selanjutnya pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui BPBD menyiapkan berbagai sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk embung air hingga dukungan operasi udara. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Zulkifli, mengatakan sejumlah embung telah disiapkan di beberapa kecamatan sebagai sumber air pemadam saat musim kemarau. Embung tersebut tersebar di sejumlah wilayah rawan karhutla. Selain operasi darat, BPBD juga menyiapkan dukungan operasi udara apabila kebakaran meningkat. Dukungan tersebut biasanya berasal dari pemerintah Provinsi Jambi dan perusahaan swasta.
5: Di beberapa kecamatan yang rawan karhutla itu kita memang sudah tersedia sumber air gelambung. Sumber itu ada di beberapa desa, desa di Petara itu Muntialo. Kemudian juga kita personel yang dari masyarakat, jadi masyarakat kita harapkan untuk ikut serta juga di dalam upaya menjalankan fungsi masyarakat peduli aksi.
0: Ia menambahkan sinergi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam pengendalian karhutla di Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini perusahaan seperti WKS dan Petrochina cukup aktif membantu baik sosialisasi maupun dukungan operasi pemadaman.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Bungo kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Bungo. Seorang pria berinisial

0: Satres Narkoba Polres Bungo, Ibda Ridono Priyandinata, melangsung melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa satu buah dompet warna hijau yang berisi satu paket sedang diduga sabu, satu sendok sabu dari pipet plastik, 6 plastik klip kosong, satu jaket hitam merek Dickies yang berisi 3 paket sedang diduga sabu, serta satu plastik klip berisi diduga sabu. Selain itu, polisi juga mengamankan satu unit handphone Oppo A57 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp217.000 yang diduga hasil transaksi narkoba. Total berat bruto pada barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan itu mencapai 6,03 gram. Pelaku beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Bungo guna menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo pasal 7 poin 50 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Saudara, selanjutnya kita akan ikuti picture berjudul Sedekah Bumi Kearifan Budaya dari Kota Jambi yang disampaikan oleh Rizky Amalia berikut ini.
1: Tradisi syarat makna dan penuh rasa syukur kembali digelar masyarakat di Kota Jambi. Sedekah Bumi, sebuah warisan budaya yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, menjadi wujud terima kasih atas hasil panen sekaligus doa untuk keberkahan di masa mendatang. Tradisi sedekah bumi ini telah berlangsung sejak tahun 1986 dan terus dilestarikan hingga saat ini. Ratusan warga antusias membuat belasan gunungan hasil bumi yang terdiri dari sayuran, buah-buahan hingga kacang-kacangan sebagai hasil panen para petani. Tahun 2026 ini, tradisi sedekah bumi diselenggarakan di penghujung April di RT16 Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Tradisi ini diikuti sekitar 300-an warga yang terbagi dalam 12 kelompok, di mana setiap kelompok membuat satu gunungan hasil bumi dan tumpeng. Gunungan hasil bumi ini tersusun rapi bukan sekedar sebagai simbol kemakmuran, tetapi menjadi cerminan kebersamaan warga dalam menjaga tradisi. Gunungan dan tumpeng terbaik mendapatkan hadiah dari pemerintah Kota Jambi sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, terutama para petani. Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosa, yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan dan melestarikan tradisi sedekah bumi, serta melibatkan lebih banyak petani serta pelaku UMKM.
2: Benarnya memang arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kan memang untuk kita di area kita masing-masing itu tetap menjaga ketahanan pangan kita. Kita harus menjadi area ataupun daerah yang bisa mandiri, baik itu dari kegiatan-kegiatan seperti Koperasi Merah Putih, terus juga begitu juga dengan mendorong perekonomian untuk mewajibkan ataupun juga mengarahkan kami dengan kegiatan-kegiatan yang pro dengan ekonomi ataupun ekonomi kreatif. Ini adalah salah satu.
1: Menurutnya, pemerintah Kota Jambi memberikan dukungan penuh terhadap pelestarian tradisi ini. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Mariani Yanti mengatakan tahun ini menjadi tahun pertama bagi pemerintah Kota Jambi turut merayakan tradisi sedekah bumi. Meski demikian, Pemkot berkomitmen untuk menjadikannya sebagai agenda tahunan.
3: Sedekah bumi, rasa terima kasih atas panen yang sukses gitu ya dari masyarakat, dan mereka telah melaksanakan kegiatan ini sejak tahun 86. Selama ini mereka melaksanakan tiap tahun, tapi baru tahun ini kita fasilitasi dan kita kemas dengan acara arakan. Sebelumnya memang tidak ada ya, cuma hanya rasa sedekah, apa syukuran saja sedekah gitu atas hasil panennya. Tahun ini kita buat acaranya lebih meriah, ada arakan, ada tumpengnya.
4: Untuk tahun ke depan gimana?
3: Insya Allah kita lebih baik. Kita hari ini diikuti oleh 12 kelompok.

0: baik hasil bumi maupun tumpeng. Itu sekitar hampir 300 peserta lah, apalagi peserta yang lain yang umum sekitar mungkin 500 kita hari ini yang ikut pada hari ini. Rencananya insya Allah tahun depan kita akan melaksanakan, tetap memfasilitasi kegiatan ini, cuma mudahan anggarannya lebih besar. Karena sebenarnya anggaran kita yang di oleh APBD itu hanya 11 juta, tetapi sumbangsih dari masyarakat saya rasa lebih dari itu. Untuk kegiatan ini mungkin kalau kita totalkan ya, dari tumpeng, hasil panen itu lebih dari 150 juta dari masyarakat sendiri. Jadi memang pemerintah hadir memberi stimulan menggerakkan kegiatan budaya yang ada di masyarakat dari bawah.
1: Tradisi sedekah bumi juga memberikan makna mendalam terutama bagi para petani. Puji Hartono mengungkapkan, pada tahun ini hasil panen tergolong melimpah di sejumlah komoditas seperti timun, kedelai, jagung, ubi-ubian hingga kelapa sawit. Puji berharap melalui tradisi sedekah bumi, masyarakat senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah.
2: Syukur alhamdulillah semua bisa sukses dengan aman ya, mudah-mudahan adanya sedekah bumi ini kita semua diberi yaitu rezeki yang melimpah, kesehatan walafiat. Ini merupakan rutin satu tahun sekali. Ini ya istilahnya itu melanjutkan yaitu dari leluhur kita zaman dulu. Nah itu memang setiap tahun diadakan sedekah bumi, walaupun toh itu tidak serame gini kan, tapi setiap tahunnya itu pasti ada. Kalau di sini nih yang paling banyak itu adalah ya bosok ketimun, kedelai, jagung.
1: Selain petani, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Produk olahan berbahan dasar hasil bumi tampak disajikan dalam geliat ekonomi yang dirasakan oleh para pelaku usaha kecil di kegiatan tersebut. Kegiatan ditutup dengan masyarakat yang diperbolehkan mengambil gunungan sedekah bumi. Dari kota Jambi, inilah wajah kearifan lokal yang terus hidup, mengisi kebersamaan, menjaga tradisi, dan menumbuhkan harapan bagi masa depan.

Baik, pendengar, itulah tadi picture berjudul Sedekah Bumi, Kearifan Budaya dari Kota Jambi. Selanjutnya, pendengar, sebelum berpisah, kembali kita sampaikan pokok berita utama.

0: Ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan mencukupi. Bulog Jambi targetkan penyaluran bantuan pangan tuntas pada bulan ini. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
3: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Panasnya. Minum dulu . Seger lagi deh.
4: Loh, kok dibuang, Bu?
3: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
4: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
3: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
4: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

bodong-bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
4: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Dan aku juga gak mau sakit lagi.

0: aku gak akan milih siapa-siapa.
1: Stop, stop, stop, stop.
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Kok nggak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
4: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Oh no.
4: Terserah deh.
7: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
3: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500.000?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Dak papo, yang penting murah dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Acie, anak baru ya.
3: Iya kak, salam kenal ya kak.
2: Gimana? Udah muter-muter kantor?
3: Males kak, takut soalnya.
2: Wah, takut kenapa emangnya?
3: Takut pusing kak. Kan muter.
2: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
3: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
2: Mau kemana emangnya?
3: Lihat kondisi kantor lah.
2: Ah, itu kan koridornya buntu.

Selamat siang pendengar RRI Sungai Penuh, dimana berada di Prodangdut siang ini. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon atau WhatsApp untuk request lagu dangdut kesukaan Anda dan kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang tentunya. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon atau WhatsApp di 0811 7870 9670. Program Rusia ini akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu dangdut pilihan dan informasi menarik tentunya. Dan jangan lupa Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Kami masih menunggu Anda untuk berpartisipasi bersama kami, memberi salam-salam ataupun menginformasikan bagaimana keadaan Anda di sana. Dan sepertinya siang ini sungai penuh kerinci, sungai penuh sekitarnya kembali disinari cahaya matahari dan sangat cerah, alhamdulillah. Gimana dengar? Sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami, kita dengarkan satu lagu dangdut berikut ini.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Kok nggak pakai helm?
6: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
5: Hey! Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
6: Ribet, ih.
3: Oh, no.
5: Terserah deh.
7: A few minutes later.
5: Loh, kok balik lagi?
6: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
5: Hmm,

0: stop, stop, stop, stop.
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia. Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Ya pendengar, tepat pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga 12.30 malam nanti, dan setelah ini Anda akan ditemani oleh Bunda Ernita hingga pukul 7 atau 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik yang perlu Anda ketahui. Terima kasih pendengar, saya Lalan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini pendengar, edisi 17 Mei 2026. Baik ya pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga aja kabarnya kabar baik ya, dan semua sehat, menikmati suasana hari libur hari ini. Dan pendengar, sekarang pukul 15 lebih 6 menit, ada Tato menemani Anda.

bahan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: 104,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Pro 1

0: 1.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: bidawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ya, kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Singapura mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga saja segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga,

0: yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan, dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa, sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Baik, informasi untuk Anda pendengar, mungkin sari kurma mungkin sudah tidak asing lagi karena memang sering dikonsumsi. Dan perlu juga diketahui pendengar bahwa sari kurma semakin populer sebagai minuman alami yang dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan untuk tubuh, dan salah satunya adalah membantu melancarkan sistem pencernaan. Dan juga pendengar, cairan hasil ekstrak buah kurma ini kaya akan nutrisi yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena pendengar, ahli gizi juga menjelaskan sari kurma juga mengandung serat alami yang berperan penting dalam menjaga kesehatan usus serta juga membantu melancarkan pergerakan usus sehingga dapat mencegah masalah seperti sembelit. Terus juga mengkonsumsi dalam jumlah yang wajar disebut dapat juga membuat buang air besar menjadi lebih teratur setiap harinya. Dan pendengar, selain itu sari kurma juga mengandung gula alami seperti glukosa dan juga fruktosa yang mudah dicerna oleh tubuh. Karena kandungannya tidak hanya memberikan energi, tapi juga membantu menjaga keseimbangan bakteri yang baik di dalam usus. Tak hanya itu pendengar, sari kurma juga mengandung berbagai mineral seperti kalium dan juga magnesium yang turut mendukung fungsi otot saluran pencernaan. Pendengar, informasi ini kita lansir dari rri.co.id. Dari studio kami ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya. Dan pendengar, tetap bersama kami RRI Sungai Penuh di 96,7 MHz.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa mengkonsumsi buah-buahan itu sangat bagus sekali buat kesehatan. Dan akan tetapi pendengar, Anda juga harus tahu dan juga harus kenal ya, karena buah juga sebagai makanan sehat mengandung vitamin, mineral, dan juga serat yang tinggi. Namun demikian pendengar, waktu konsumsi buah juga turut menentukan seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh tubuh. Jika seorang mengkonsumsi pada waktu yang kurang tepat, tubuh dapat mengalami gangguan seperti pencernaan, tidak nyaman, hingga juga perubahan kadar gula darah. Karena pendengar, seorang perlu memahami waktu yang sebaiknya dari saat makan agar tubuh bisa menyerap makanan secara maksimal. Yang pertama pendengar, banyak orang mengkonsumsi di pagi hari sebelum mereka makan makanan lain. Dan sekilas kebiasaan ini terasa sehat, namun kondisi ini tidak terlalu cocok untuk semua orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah gula darah atau lambung yang sensitif. Dan juga pendengar, gula alami dalam masuk ke dalam tubuh dengan cepat saat perut masih kosong. Akibatnya kadar gula darah seseorang bisa naik dengan cepat lalu turun secara deratis. Dan selain itu pendengar, penderita mah juga bisa merasakan ketidaknyamanan. Buah yang bersifat asam seperti jeruk atau nanas juga dapat memicu rasa perih pada lambung. Yang kedua pendengar, yang harus diperhatikan adalah sebagian orang mengkonsumsi buah setelah makan karena mereka beranggapan itu sehat. Namun demikian pendengar, kebiasaannya tidak selalu memberikan manfaat yang optimal karena memiliki waktu cerna yang lebih cepat dibandingkan makanan yang berprotein atau berlemak. Ketika seseorang mengkonsumsi buah setelah makan berat, proses pencernaan dapat melambat karena makanan akan bercampur dengan sistem pencernaan. Akibatnya, buah dapat mengalami fermentasi di dalam perut dan kondisi ini kemudian memicu rasa kembung, begah, dan juga produksi gas akan berlebih. Yang ketiga pendengar, saat seorang mengkonsumsi buah pada malam hari ya, terutama sebelum tidur, hal ini terjadi karena gula dalam buah dapat juga meningkatkan energi tubuh secara cepat. Akibatnya tubuh menjadi lebih aktif dan seharusnya mulai beristirahat. Baik, untuk Anda semua yang masih menemani saya pada sore hari ini pendengar, dan sekarang pukul 16:47 masih terus saya temani Anda dalam lagu-lagu pop Indonesia sampai ke informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya. Dan di Permas pukul 17.04 menit pendengar, untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz, mudah-mudahan hari ini semua pada happy ya. Biasa kalau hari Minggu itu adalah hari yang paling menyenangkan buat keluarga, tentunya bisa menikmati suasana santai, mengunjungi objek-objek wisata. Dan saya yakin sekali pendengar, suasana sore hari ini semuanya masih dalam keadaan tetap semangat. Baik, pendengar, informasi untuk Anda yang selanjutnya dari rri.co.id pendengar, karena perubahan cuaca penting sekali buat kita semuanya untuk selalu menjaga kesehatan ya. Karena pendengar, kasus demam berdarah atau dengue di Kota Singaponu pada triwulan pertama tahun 2026 ini juga mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dan Dinas Kesehatan Kota Singaponu juga mencatat pendengar, sebanyak 25 kasus DBD terjadi selama 3 bulan pertama tahun 2026 ini. Dan juga Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Singaponu, Yefrizal, juga mengatakan peningkatan kasus DBD tahun ini mencapai sekitar 20% dibandingkan tahun lalu. Dan untuk itu, jaga kesehatannya, terus juga rajin-rajin menguras bak mandi, dan juga yang terpenting adalah buang sampah pada tempatnya. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya pada sore hari ini, dan kali ini ada Katakanlah untuk Anda semuanya.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa, sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
2: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk kalian semuanya. Gimana sore hari ini? Mungkin ada yang punya rencana untuk JJS, jalan-jalan sore. Dan memang pendengar bahwa menikmati suasana sore ya, sembari menikmati kuliner yang ada di kota Singapura itu asik banget ya. Apalagi bisa duduk santai di Taman Tugu 17 kota Singapura yang setiap sore mungkin ramai dikunjungi, terutama di hari-hari libur. Yang terpenting pendengar, saat Anda berada di sana, Anda tetap selalu berhati-hati ya, dan juga mungkin untuk Anda yang lagi di perjalanan juga kami ingatkan untuk tetap selalu mengurangi kecepatan kendaraan ya. Dan penting selama sampai di rumah nyaman, bisa istirahat juga. Untuk semua yang masih terus menemani saya pada sore hari ini, pendengar, kayaknya kalau kita liburan ya bersama orang-orang yang kita cintai, kayaknya kalau nggak ada cemilan nggak asik banget ya. Karena sore hari sambil duduk santai bisa ditemani juga dengan makanan kesukaan keluarga tentunya. Nah, pendengar, terkait dengan makanan kesukaan ya, ini ada mungkin bisa menjadi referensi untuk Anda semuanya ya, yaitu pisang ya, karena pisang itu sangat bagus sekali ya untuk tubuh, mengandung banyak kalsium, bagus untuk kesehatan tulang tentunya. Karena pendengar, pisang juga bisa dibikin gorengan, bisa dikasih santan dan lain sebagainya. Tapi pendengar, kita juga harus tahu pisang dikenal sebagai buah yang kaya akan nutrisi dan mudah ditemukan di berbagai daerah yang mengandung kalium yang sangat tinggi. Pisang juga memiliki kandungan kalsium yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang. Karena pendengar, kalsium merupakan mineral utama yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan juga mempertahankan kesehatan tulang gigi, kesehatan tulang ya. Meskipun jumlah kalsium dalam pisang tidak setinggi pada susu ataupun produk susu olahan, konsumsi pisang secara rutin juga dapat memberikan kontribusi yang baik bagi kalsium harian kita. Dan juga pendengar, selain kalsium, pisang juga mengandung magnesium dan juga vitamin C yang turut membantu dalam proses penyerapan kalsium dalam tubuh. Ya pendengar, informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Dari studio, saya ucapkan selamat sore untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami, RRI Singapura di 96,7

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya. Dan pendengar, bahwa Kementerian Haji dan Umroh menegaskan bahwa kehadiran juru masak asal Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas sekaligus juga cita rasa makanan yang nyaman bagi jemaah haji di Arab Saudi. Dan pendengar, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Jainal Effendi juga mengatakan bahwa penyedia layanan catering di Arab Saudi kini mempekerjakan chef asal Indonesia menghadirkan sajian khas Nusantara yang akrab di lidah jamaah. Dan juga pendengar, selain itu ia juga menjelaskan saat ini terdapat sekitar 51 dapur di Mekah yang bertugas memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah calon haji, dan seluruh dapur tersebut dipastikan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah Indonesia maupun otoritas makanan dan obat Arab Saudi. Dan menurut Jainal, keterlibatan tenaga kerja Indonesia di sekitar catering haji menjadi capaian positif dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji yang dicanangkan oleh pemerintah. Baik, apa dengar dimanapun Anda berada, masih terus kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda untuk sore hari ini. Dan juga untuk Anda yang butuh informasi waktu, pendengar, sekarang pukul 17:43, kali ini ada Aldi Maldini untuk Anda semuanya.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal. Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
1: Wah, cantik-cantik semua ya.
2: Kamu juga cantik, Putri.
3: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
2: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja, sombong.
4: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
0: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat Putri bermain karena melihat kecantikan Putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
3: Jangan coba-coba deketin Putri ya, tahu dirilah.
4: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
2: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
3: Terus kita harus bilang wow gitu?
2: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
4: Siapa takut?
5: Are you ready?
3: Fire! Iya! Pusaran angin!
5: Bola api!
2: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
4: Patih Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali!
3: Iya, Patih Mangkunegara.
2: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa? Hah? Mau lagi?
4: Ampun, ampun.
2: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
1: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Patih. Tolong, tolong Om Patih. Tolong.
0: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi, alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
6: Wow.
0: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
5: Oh yeah.
0: Sementara nih, si Om-om Patih sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar enggak bosen.
7: Susah ya Gerantang, di kota besar gini gak ada uang.
0: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
7: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan redanya besar, jadi aku ini kakakmu.
8: Cari makan di mana?
7: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
8: Aduh, di kota gini banyak preman Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini Kak.
0: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
7: Ya udah deh, aku yang nyari, kamu tunggu di sini ya.
8: Oke, hati-hati Kak, semangat.
0: Beberapa jam kemudian.
8: Gimana? Dapat makanannya?
7: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
8: Oh,
7: kamu aja deh yang cari, capek nih.
8: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
7: Oke bro.
0: Dan beberapa jam kemudian.
8: Kak Cupak, lihat nih.
7: Wah, makanan, ngutang nih.
8: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
7: Wah, kok bisa ya?
0: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
8: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
7: Beneran?
8: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
7: Siap.
0: Dan kemudian.
8: Wah, makanannya mana?
7: Kenapa sih? Ribut banget.
8: Makanan tadi mana?
7: Makanan?
8: Iya, kok gak ada?
7: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
8: Apa?
7: Dicuri.
8: Dicuri?

0: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
1: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini. Kok bisa kak? Tuh lihat, rumahnya besar semua.
0: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Dahak dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
1: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
2: Oh iya?
1: Iyalah.
2: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
1: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
2: Mau.
1: Ya udah, diem.
0: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
1: Oh, jadi ini tempatnya?
3: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
1: Loh, Patih, mau kemana? Woi, dasar penakut.
2: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
1: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Kerantang.
2: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
1: Udah, ayo pulang.
2: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
1: Kerantang, tunggu.
0: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
0: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
1: Jurus meke-meke.
5: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
1: Aduh, ampun, sakit.
2: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
1: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
2: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan!
5: Alah, jurus apaan tuh?
1: Ya!
5: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
2: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
1: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
2: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
1: Iyalah. Sekarang bawa Putri itu keluar dari rumah tua itu.
2: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
2: Oh, iya.
0: Aduh, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
6: Gerantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
7: Ya kak,
4: Tunggu, tunggu.
0: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
0: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
2: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
1: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
2: Kenapa? Gak berani?
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
2: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing. Iya.
1: Ah, pedas. Mataku perih.
2: Satu lagi jurus ayam taliwang. Iya.
3: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
0: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya. Kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
3: Pati, habisi dia!
2: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
0: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
7: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
8: Iya, Nyonya Grantang.
0: Akhirnya Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

0: satu.
1: Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya, Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
2: Ape Long?
1: Kenapa kamu di sini
2: Ape Long?
1: Hei, jangan lari ya.
3: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah, ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
3: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Longguan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Longguan sudah ada. Pagi, Apek Long.
1: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Longguan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
3: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Longguan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Longguan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long,
3: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk Panglima Angin.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
4: Baru tahu.
3: Baiklah mulitku, tak apa-apa jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Iya, begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Iya.
4: Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk gulumu ini ya.
4: Iya. Terakhir ya, terakhir ya.
3: Iya.
4: Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Giat! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat sajalah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Hei, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya, ku harap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ya. Siapa aku, ah. Aku sudah mengingatkan kamu, ah, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya, ah. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Kamu tanggal 30 Juli adalah hari apa?
14: Gak tahu.
15: Oh no.
14: Apa ya? Lebaran haji.
16: Hey. Oh, 30 Juli itu hari persahabatan sedunia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Iya, Bebrengan bersama untuk edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Silakan saja kita sapa Anda untuk kebersamaan di malam ini di 0811 78 79 670 untuk ditembang lagu-lagu pop Indonesianya ataupun lagu pop hitsnya ya, lagu nostalgia boleh. Pokoknya di lagu-lagu pops untuk di malam ini. Silakan saja 0811 78 79 670 edisi Minggu 17 Mei 2026.

Pendengar, selamat malam untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di malam ini ya. Tentunya besok sudah mulai beraktivitas lagi, sudah menikmati liburnya.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising

Yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, Kanal

0: aku mau kita sama-sama kayak dulu sampai selamanya.
1: Terima kasih udah temenin aku sampai di titik ini.
2: Pepatah bijak mengatakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Memang, lamanya kita hidup bukan kita yang menentukan, tapi lamanya waktu yang tersisa, kitalah yang mengelola waktu dan penentu apakah kita sekedar hidup atau hidup yang penuh makna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Ya, beberapa kali kebersamaan untuk edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz pendengar ya, bersama saya Citra Undari tentunya hadir menyapa Anda dan selamat mendengarkan tung tembang lagu-lagu nostalgianya untuk kebersamaan di malam ini, pastinya untuk Anda ya yang lagi mendengarkan melalui digital. Selamat malam dan selamat beristirahat di 08 11 78 79 60 untuk kebersamaan di edisi malam ini. Di tahun 2017, 78, 76, 70 pendengar hadir menemani dan menyapa Anda ya untuk kebersamaan Gal Farmasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti di 23 ya, di tebang lagu-lagu nostalgianya ataupun di lagu-lagu pop hitsnya untuk kebersamaan di edisi malam ini. Dan kebersamaan langsung yang penuh hadir menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi malam ini.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrengan Lugu bersama di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz untuk di kebersamaan Gak Farmasi pukul 23 nanti. Yang ingin bergabung silakan saja 0811-78-796-70 ya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Kami ucapkan selamat malam mendengar dengan berbagai macam program acara masih hadir untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama Radio Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar, menyapa dan menemani Anda tentunya di berbagai macam program acara menarik di tengah ruang dengar Anda.

Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit, cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Ya, Bebrengan kebersamaan untuk edisi malam ini masih hadir menemani dan menyapa Anda. Tentunya di lagu-lagu nostalgia ya, betul, ataupun di lagu pop hits-nya hadir menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Ya, Bebrengan untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz hingga formasi pukul 10 waktu. Hingga formasi pukul 23 nanti tentunya menyapa Anda. Untuk Anda yang lagi melaksanakan kewajiban dinas malam ya, tentunya selamat malam, tetap semangat untuk Anda di kebersamaan di edisi malam ini. Dan kemana-mana tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruih.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banjir ya Pengurus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya Ca, abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: itu cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 17 Mei 2026 bersama saya Citra Wulandari dari Jalan Profesor Dr. Sris Dewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.
1: Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadal abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar RI dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat limpahan dari rahmat dari beliau lah kita dapat masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk menjalani hidup ini. Dan Allah masih memberi kita kesempatan untuk menikmati indahnya alam dunia ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat perjuangan beliau dan para sahabat, kita dapat merasakan indahnya zaman Islamiah. Zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini. Hadirin pendengar RI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita mengangkat tema 4 bentuk hijrah dalam Islam. Bertepatan dengan bulan Muharram ini, kita harus lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Barang siapa yang lebih baik daripada tahun kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang lebih buruk dari tahun kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Jadi mari kita sebagai umat Islam, hamba Allah, mari kita memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Allah melihat kita bukan dari harta kita, bukan dari jabatan kita. Allah melihat kita dari amal kita dan akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah. Dalam arti kata, kita sebagai orang Islam, kita sebagai hamba Allah, mari kita hijrahkan diri kita. Semua yang ada pada diri kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kita hijrahkan. Kita perbaiki agar semua yang ada dalam tubuh kita tidak melakukan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kita harus percaya hanya Allah yang menolong kita, hanya Allah yang mengampuni dosa kita, hanya Allah yanglah memberi rezeki kepada kita. Tiada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh kita dalam sehari-hari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu janji kita kepada Allah. Lalu kita harus menjaga akidah kita, kepercayaan kita hanya untuk Allah. Barang siapa yang masih percaya dengan hal-hal lain seperti berhala, seperti menyembah pohon, itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar RI dimanapun Anda berada, yang kedua adalah hijrah fikriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk pola pikir yang tidak sesuai dengan pola pikir yang Islami. Ini berarti setiap Muslim harus selalu berpikir dalam kerangka kebenaran Islam. Kita rubah pola pikir kita menjadi pola pikir Islami. Bagaimana bentuk pola pikir Islami? Niatkan di dalam hati kita, apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus bernilai kebenaran, bukan bernilai kebohongan. Apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus sesuai dengan syariat Islam. Pedagangkah kita? Pejabatkah kita? Pegawaikah kita? Kerjakan itu semua sesuai dengan syariat Islam. Apabila seorang melakukan tugasnya, kewajibannya bukan sesuai dengan syariat Islam, maka bisa jadi mereka mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak terjadi saat ini seseorang yang melakukan hal itu bukan sesuai dengan syariat Islam, maka dengan mudahnya syaitan menggoda kita, merayu kita. Maka dengan mudahnya kita melakukan tugas kita sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga banyak terjadi korupsi, sehingga banyak terjadi fitnah, dan juga banyak terjadi pergaulan bebas, pemerkosaan. Banyak terjadi detik ini. Itu dikarenakan apa? Karena pola pikir manusia tidak Islami. Itu fakta. Yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini, generasi muda kita banyak melakukan judi online. Itu kenapa? Karena pola pikirnya telah diolah oleh perkembangan transformasi digital. Dengan majunya transformasi digital, semua orang bisa mengakses melalui HP, termasuk situs-situs yang mengarah ke judi online. Padahal Allah melarang orang yang melakukan judi online. Dengan tegas dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah menegaskan kepada Allah, sesungguhnya perbuatan judi itu, perbuatan maksiat itu dilarang oleh Allah, dan hukumnya adalah haram melakukannya. Haram, dan uang hasil itu adalah haram juga. Maka saya mengajak kita semua agar kita mengubah pola pikir kita agar menjadi pola pikir Islami. Yang ketiga, hijrah syariah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Kita rubah perasaan kita. Kita rubah perasaan seuzon kita. Kita rubah perasaan buruk sangka kita. Kita rubah perasaan iri kita. Bagaimana merubah perasaan? Rubah dulu, perbaiki dulu hati kita. Karena sesungguhnya perasaan manusia terletak pada hati. Rubah dulu, perbaiki dulu hati kita. Buang sifat sombong, iri, dengki, hasad, suuzon, prasangka, buang itu sejauh-jauh mungkin. Dengan kita memperbaiki diri kita, sama halnya kita memperbaiki perasaan kita terhadap orang lain, terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita, sehingga kita berpikir positif tentang keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sehingga perasaan kita bisa lebih baik lagi dan bisa tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak orang yang tidak penuh dengan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati kita, Allah bersama kita. Allah sangat dekat dengan kita. Bagaimana cara kita merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita? Dengan memperbanyak zikir dalam hati kita. Subhanallah, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan namkan kalam itu di dalam hati kita, maka Allah akan dekat bersama kita. Dengan kita berzikir dalam hati kita, kita ingat kepada Allah. Dengan kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Yang terakhir adalah hijrah sulukiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Tingkah laku kita, perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan Allah yang diterangkan dalam Al-Quran. Akhlak kita, contohlah akhlak Nabi Muhammad. Para ibu-ibu, para generasi muda kita, para pemudi kita, contohlah Aisyah istri Rasulullah. Contohlah Fatimah, bagaimana dia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita generasi muda, pemudi, pemuda, para kaum bapak-bapak, mari kita contoh Nabi Muhammad dalam bersikap, dalam berakhlak. Tidak pernah Nabi Muhammad ingin menjelekkan orang lain, ingin menggibah orang lain. Seperti apapun orang lain menjelek dirinya, dia biarkan saja. Dia tahu Allah pasti akan membalas semuanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, mereka yang suka menggibah, mereka yang suka menjelek-jelekkan kita, Allah yang akan membalaskannya. Dan sesungguhnya Allah sangat mencintai dan menyayangi orang yang akhlaknya baik. Akhlaknya, akhlakul karimahnya baik dalam mengerjakan ibadah, baik dalam tindakan maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Ini pendengar lumayan ya, kalau untuk Anda yang mungkin memperhatikan beberapa mengenai hijrah tadi. Hijrah ini dalam artian bukan hanya berpindah tempat ya, Bu ya, ya. Mungkin sebagian orang mengira seperti itu. Ternyata ini lebih ke diri kita begitu. Nah Bu ya, mungkin kalau berbicara mengenai hijrah sendiri bagi pendengar kita, masyarakat di luar sana, agak sulit nih melakukannya. Nah, sebenarnya untuk hal tersebut, agar benar-benar ini bisa keempat-empatnya bisa dijalankan, begitu bisa kita lalui, ini seperti apa sebenarnya harusnya?
0: Kalau kita ingin diri kita hijrah, memperbaiki diri kita, dimulai dengan niat. Iqmalu, dengan niat yang baik, dengan niat yang benar-benar kena Allah. Tanamkan dalam hati kita, detik ini, hari ini, saya berhijrah. Berhijrah bukan berarti kita berpindah tempat. Memang di zaman Rasulullah, banyak Nabi yang berpindah tempat. Dikarenakan apa? Ancaman dari kaum Yahudi. Ancaman dari peperangan. Teman sekarang ini kita tidak perlu berpindah tempat. Kita hanya memperbaiki diri kita mulai dari apa yang ada pada tubuh kita. Perbuatan kita, tingkah laku kita, mata kita, mulut kita, semua kita hijrahkan. Niatkan, ya Allah, detik ini, hari ini, saya ingin hijrah. Saya ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki diri saya. Maka Allah akan membantu kita. Maka Allah akan meringankan kita, langkah kita dalam hijrah, dalam memperbaiki diri kita. Memang sangat berat, godaannya sangat banyak ketika kita ingin berhijrah, tetapi lakukan itu karena lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Kalau kita lakukan semua itu karena Allah, insya Allah, Allah akan mempermudah jalan kita. Orang-orang yang seperti ini berarti dia belum seutuhnya hijrah. Apabila mereka masih ingat perbuatan-perbuatan yang tidak benar masih dia mereka lakukan, berarti mereka belum benar-benar hijrah. Orang-orang yang dikatakan benar-benar hijrah itu adalah orang-orang yang benar-benar keluar dari yang dilarang oleh Allah. Benar-benar keluar dari yang dilarang oleh syariat Islam. Keluar dari ketentuan-ketentuan Allah. Perhatilah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, mari kita memperbaiki diri kita. Sesungguhnya contoh yang baik, teladan yang baik itu sudah ada. Yaitu pada Nabi Muhammad, pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah setiap saat, setiap itu memperbaiki dirinya, seolah-olah dirinya penuh dengan salah, seolah-olah dirinya penuh dengan dosa. Kita harus ingat, kita umat Islam, umat manusia ini tempat salah, tempat ladangnya dosa. Kenapa manusia banyak dosa? Kenapa manusia banyak salah? Karena manusia mempunyai akal, hati, dan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai pikiran kita, hati kita, maka manusia akan banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, kalau kita ingin hijrah, mulailah dari niat, hijrahkan pikiran kita, hijrahkan hati kita, hijrahkan perasaan kita, sehingga apa? Sehingga yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kalau bagi generasi muda kita, terutama remaja kita, pendekatan supaya mereka memperbaiki dirinya itu mulai dari orang tuanya. Orang tuanya harus memperbaiki sikapnya, akhlaknya di dalam kehidupan. Karena para remaja dan anak-anak usia dini, anak-anak katakanlah jenjang SD, SMP, itu banyak mencontoh orang tuanya, meniru akhlak orang tuanya. Orang tua saya katakanlah berrokok, orang tua saya sering berbuat ini, berbuat itu, mereka mencontoh itu. Maka kalau kita ingin melihat generasi muda kita, terutama generasi remaja kita, ingin memperbaiki dirinya, mulai dari orang tua itu pertama. Yang kedua, orang tua harus setiap detik, setiap saat harus mengawasi anak kita, mengontrol anak kita. Kenapa? Perkembangan zaman saat ini itu sangat lafokat, seperti HP, pengaruh HP, sebagai saya katakan tadi, judi online. Itu yang banyak melakukan itu adalah generasi muda kita. Itu berkat kurangnya kontrol dari orang tua. Maka kalau ingin anaknya itu hijrah, memperbaiki dirinya, mulai orang tua mulai mengajak, mari nak kita sholat, mari nak kita memberi nasihat kepadanya, jangan engkau lakukan itu karena itu dilarang oleh Allah, jangan engkau sombong, jangan engkau berbuat itu. Mulai kita secara pelan-pelan, secara sopan, kita memberi nasihat terhadap anak kita. Insya Allah dengan kita memberi contoh, dengan kita menasihati anak kita, insya Allah mereka akan tetap di jalan kebenaran. Nah, itu yang terjadi saat ini. Remaja kita bebas saat ini. Bebas ingin berbuat apa silakan. Betul. Kita memberi kebebasan kepada anak kita. Tapi harus tetap pengawasan dan kontrol dari orang tua itu yang harus harus ketat. Karena perkembangan zaman saat ini pengaruhnya sangat besar terhadap generasi muda kita. Terutama dalam bidang teknologi ini sangat-sangat kita khawatirkan. Mereka bisa berbuat bermain video online, bisa menonton konten-konten yang dilarang oleh Islam. Itu sangat-sangat ya sangat-sangat memprihatinkan gitu. Maka kalau kita ingin generasi remaja kita, muda kita hijrah dengan kita memberi contoh dengan baik, yang kedua kita menasihatinya, atau kita masukkan anak-anak kita, remaja kita, apalagi di Sungai Penuh ini sudah ada rumah tahfiz. Nah, arahkan mereka ke sana. Dari usia dini arahkan mereka ke rumah tahfiz. Sehingga apa? Karakter mereka terbentuk, akhlak mereka terbentuk melalui rumah tahfiz itu. Dan mereka juga banyak menjadi hafiz dan hafizah. Maka beruntunglah orang tua yang mempunyai anak yang hafiz dan hafizah, yang tetap jalan dalam kebenaran. Kalau orang tuanya saja tidak memberi contoh, ini sangat berbahaya gitu kan. Karena generasi muda kita bisa, katakanlah bisa hancur. Akhlaknya bisa hancur. Ya, kalau kita sebagai orang tua lengah terhadap akhlak generasi muda kita. Karena sesungguhnya pendidikan yang sebenarnya itu ada pada orang tua terhadap anak. Orang tuanya saja tidak memberi contoh, bagaimana hal itu? Nah, salah satu contohnya, di dalam keluarga itu kita punya saudara, kita punya paman, kita punya adik, kita punya kakak. Maka orang tua tidak memberi contoh, kita sebagai kakak, kita sebagai paman juga harus bisa menasihati anak-anak kita, generasi muda kita. Kita sebagai kakaknya, kita sebagai adiknya, ya kan? Kita sebagai katakanlah pamannya harus mengingatkan. Apabila orang tua itu terledor, tidak memberi contoh yang baik, ya kita arahkan anak-anak kita ke jalan yang benar. Jangan sampai anak-anak kita itu terjebak ke alam kemaksiatan, ke alam yang sangat dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya orang tua yang lalai terhadap anak, jangankan bom surga, menginjak kakinya di surga akan diharam oleh Allah. Karena salah satu kewajiban orang tua itu adalah mendidik anaknya. Orang tua yang lalai terhadap anaknya berarti orang tua yang tidak ingin dicintai oleh Allah. Ingat, pada orang tua kita harus menjaga anak kita, kita harus mengontrol anak kita, menguasai anak kita agar anak kita tetap di jalan Allah. Sesungguhnya orang tua yang tidak memberi contoh, bisa kita dalam keluarga masih ada kakak, masih ada paman yang saya katakan tadi, itu patut memberi contoh dan patut mengajari anak-anak kita agar anak-anak kita di jalan kebenaran. Ya, dan juga orang tua, semakin tua kita, mari kita bertaubat, mari kita berhijrah, karena umur ini tidak menentu. Kadang hari ini kita sehat, besok kita dipanggil Allah. Kadang hari ini kita bekerja dengan semangat, besok kita telah dipanggil oleh Allah. Umur tidak ada yang tahu, umur itu antara kita dengan Allah aja yang tahu. Kapan kita dipanggil, kita harus siap. Apa yang kita bawa, harta kita akan kembali, keluarga kita akan kembali. Yang kita bawa hanya satu, amal perbuatan kita. Jangan persepsi kita, oh saya
1: masih muda,
0: gue masih muda, gitu kan? Ya, nanti saja gue himrah. Jangan. Prinsip kita harus berubah. Umur tidak ada yang tahu, maut mengintai kita. Entah kita masih muda, masih kanak-kanak, ketika Allah ingin kita kembali ke pangkuannya, pasti kita akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti empat bentuk hijrah dalam Islam ini mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hijrahkan pola pikir kita, kita hijrahkan perilaku kita, kita hijrahkan semua yang ada pada diri kita. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berhijrah. Allah sangat merindukan orang-orang yang berhijrah. Karena detik ini, saat ini banyak seiringnya perkembangan zaman, banyak orang yang menganggap, oh nanti saja saya berhijrah. Jangan, ini waktu terus waktu terus bergulir, tahun silih berganti, hari silih berganti, mari kita hijrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang memperbaiki dirinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Gerinci hasil liputan tim reporter. Kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya, pokok

0: agar tidak merugi. Razia peti diduga bocor, polisi tak temukan aktivitas tambang. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lalan. Harga plastik naik, pengrajin kerupuk di Kabupaten Kerinci kurangi isi kemasan agar tidak merugi. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
1: Kenaikan harga plastik kemasan kini menjadi pukulan berat bagi para pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci. Para pengrajin kerupuk kulit harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi. Salah seorang pengrajin kerupuk kulit di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Safrinil, mengatakan lonjakan harga plastik kemasan sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankannya. Ia menyebutkan sebelumnya harga plastik pembungkus kerupuk kulit dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, namun kini naik hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat biaya produksi semakin membengkak. Meski demikian, harga jual kerupuk kulit di pasaran tidak mengalami kenaikan. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa mengurangi jumlah isi dalam setiap kemasan kerupuk kulit.
2: Harga plastik, kami sebagai pengusaha kerupuk kulit atau kerupuk jange terpaksa menambah modal. Biasanya plastik kami beli per kilo Rp38.000, sekarang Rp60.000. Untuk tidak merugi, maka kami terpaksa mengurangi isi. Biasanya 6 per bungkus, sekarang 5.
1: Saprinil berharap harga plastik dan ongkos distribusi dapat kembali stabil sehingga usaha kerupuk kulit tetap bertahan dan mampu bersaing di pasaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati instruksikan OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desmond.
3: Bupati Kerinci Munadi memberikan instruksi tegas kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan ritme kerja. Dalam arahannya, ia menekankan agar setiap instansi bekerja lebih cepat dan juga tepat guna memastikan program pembangunan menyentuh masyarakat secara maksimal. Munadi menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Oleh karena itu, pola kerja lama yang cenderung lamban harus segera ditinggalkan. Ia meminta OPD segera merealisasikan program kerja agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun. Ia menekankan bahwa kecepatan kerja harus dibarengi dengan akurasi data dan ketepatan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum. Bupati Munadi juga menegaskan bahwa kinerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala. Ia tidak segan untuk melakukan penyegaran jika ditemukan pejabat yang tidak mampu mengimbangi kecepatan kerja dan yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan instruksi ini, sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat, sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Munadi dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi-misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Razia peti diduga bocor, polisi tak temukan aktivitas tambang. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
4: Tim Satreskrim Polsek Tabir Kabupaten Merangin menggelar razia tambang emas tanpa izin atau peti di Rantau Limau Manis, Kecamatan Rantau Panjang, Tabir. Namun saat penggerebekan dilakukan, petugas tidak menemukan satupun aktivitas tambang maupun mesin dompeng yang sedang beroperasi. Petugas yang turun ke lokasi menyisir area sepanjang aliran Sungai Batang Tabir yang selama ini diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal. Meski biasanya puluhan mesin dompeng disebut beroperasi setiap hari, saat razia berlangsung, lokasi tampak sepi tanpa aktivitas penambangan. Di lokasi, polisi hanya menemukan sejumlah rakit dan peralatan dompeng yang tersusun rapi. Tidak terlihat pekerja tambang maupun alat berat di kawasan tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa informasi razia telah bocor sebelum petugas tiba di lokasi. Kapolsek Tabir Ibda Junaidi mengatakan aktivitas peti di kawasan Sungai Batang Tabir telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kerusakan lingkungan terutama di daerah aliran sungai.
5: Saat ini tim kami menemukan satu lokasi lagi yang perkiraan lebih kurang lokasi ini 2 hektar, di mana di sini terdapat sekitar 4 set. Namun pelaku sepertinya sudah tidak ada lagi di tempat. Langkah yang kami lakukan adalah saat ini akan menghancurkan alat-alat di sini agar tidak bisa digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.
4: Ia menegaskan pihak kepolisian akan terus melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Serikat Buruh Mandiri Indonesia Jambi meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis agar tidak berdampak pada kesejahteraan buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
7: Serikat Buruh Mandiri Indonesia SBMI Jambi menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak berdampak kepada kesejahteraan buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketua Umum SBMI Jambi, Doner Kultong, menyoroti dugaan belum optimalnya pengawasan standar kesehatan di sejumlah dapur penyedia makanan dalam program tersebut. Selain itu, organisasi buruh ini juga mempertanyakan sumber pendanaan program yang digunakan mengambil alokasi dari sektor pendidikan. Menurut SBMI, apabila anggaran pendidikan dialihkan untuk mendukung program MBG, hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kualitas layanan pendidikan dan pelatihan kerja yang selama ini menjadi salah satu penopang peningkatan kompetensi buruh.
8: Kami dari SBMI, dari Serikat Buruh, mengusulkan agar MBG itu diuangkan aja. Jadi bisa diuangkan, bisa dana itu dimasuk ke instansi yang lain. Karena diduga bahwa dana MPG itu memotong dari program pendidikan yang dana dari 20% yang dicantumkan oleh negara, nah itu program itu sudah diambil dari situ kita. Jadi instansi-instansi OPD-OPD yang terkait di daerah itu sangat mengeluhkan.
7: Doner menyampaikan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi buruh untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik serta peningkatan pendapatan. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar bantuan dalam program MBG dapat dialihkan dalam bentuk tunai sehingga lebih fleksibel dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. SBMI juga menilai kebijakan yang tepat sasaran akan lebih efektif dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan buruh, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat saat ini. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Jambi mencatat angka pengangguran di Provinsi Jambi didominasi lulusan SMK dan SMA. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijanarko.
9: Meski angka pengangguran di Provinsi Jambi secara umum menurun, tantangan besar masih membayangi sektor pendidikan. Lulusan SMA dan SMK dilaporkan masih mendominasi barisan pencari kerja di Provinsi Jambi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi untuk periode Februari 2026 menunjukkan potret yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari total 74.000 orang yang masih menganggur di Jambi, angka tersebut justru disumbang oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMA. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi, Sisila Nurteta, mengungkapkan, kelompok ini menjadi penyumbang tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang cukup signifikan dibanding kelompok pendidikan lainnya.
10: Pengangguran kita paling tinggi di SMK, SMA, gitu. Kalau kami melihatnya lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah pendidikannya, di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja. Mereka akan mengambil pekerjaan apapun.
9: Sisilia menambahkan, secara total terdapat 1,87 juta angkatan kerja di Jambi. Walaupun jumlah penduduk bekerja mencapai 1,80 juta orang, rendahnya daya serap terhadap lulusan SMK yang notabene dipersiapkan untuk dunia kerja menjadi catatan penting. Saat ini, BPS mencatat penduduk usia kerja di Jambi mencapai 2,85 juta orang, di mana sebagian lainnya masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, seperti warga yang masih menempuh pendidikan lanjut atau mengurus rumah tangga. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Harga plastik naik, pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci kurangi isi kemasan agar tidak merugi. Razia peti diduga bocor, polisi tak temukan aktivitas tambang. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lala dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

ini siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Dan aku juga gak mau sakit lagi.

0: nggak akan milih siapa-siapa.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat hari Senin di 18 Mei 2026 ini. Semoga kita tetap semangat, sehat, bahagia, happy, berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengenalan kembali bersama saya, Lalana akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik yang perlu Anda ketahui untuk Anda semua. Dan semoga di pagi Senin yang semoga mudah-mudahan cerah ini kita dapat beraktivitas dengan semangat dan lancar semua urusannya. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 8 kita akan bergabung bersama RRI. Pukul 7 maksud kami kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan tetap bersama kami pendengar di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kering.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: oleh ketua komisi atau yang mewakili komisi.
1: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
0: Dan dengan demikian,